karekaro jewe ngende ndamutsa buri muntu wese ari karanyereka yuko turi kumwe haba mu butumwa bugufi jewe ngende ndamutsa abantu bose muri ko mugenda murangurira imirimo ya misi yose haba hano mu gisagara mu ntara hagati ngende ndamutsa buri muntu wese yatumbereje agashinge kuri mega hese 188 bice 2 hamwe na 199 nibice 9 ndavuga kandi n'abari kubagenda batwumviriza bakiye kuri bwa buhingangaruka na bumenyi aho ndavuga wezi tatu akaburungu ndundi kiriti akaburungu.

Yes, of course, no muri kumwumviriza ni radio indundi kiriti. Isanzu samirana kuri mega hese 88.2 bice 2 99.9 nababwiye kandi nuko hari kubuhinga ngurukana ubumenyi ugenda ukandika wezi 3 akaburungu indundi kiriti akaburungu ko hanyuma ukumviriza ibiganiro babiko bigenda bica kuri no samirize ro kino ni kiganiro indundi hit show gisanzwe kiba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu twa madutangura saa 8 kugera isaha 10 je muri ko murumva nitwa Nikeze the first nkabasanzwe nkorana na mugenzanje Adijo avyumvikana neza uko uno munsi aba yagiye afatirwa nibindi gusa ibintu nyene vyo mwuka no ndirimbo rero muri ko murumviriza ni ndirimbo niruze kuvaria kwa Big Fizzo ubona neza uko mu minsi igera ku 8 isohotse imaze kuba igenderabwa n'abantu bagera ku 1980 munan byumvikana niyo ndirimbo ndabasubiriyemo yo mu mudiho wa hip hop imaze kuba igenderabwa n'abantu benshi mu kiringo gitoya hano mu byumve mu ntahure indirimbo itarana kwiza ni minsi 10 igiri kwize umuliyoni w'amavyuzi ibintu tutari tumenyereye ngahi wacu kandi ni ndirimbo ubona neza ko yagiye ivyura uno mudiho wa hip hop nkuko nababwiye hari ya Fabio Venaho avuga ati igikogwa jewe count your step mwana umwanya murakibona hari ya 95 nawe nyina akavuga ati igikogwa murakibona hari ya T-Max nawe nyina akavuga ati igikogwa mwana umwanya murakibona hari ya Kingorongoro nawe nyene akavuga ati umwana umwanya igikogwa cyanjye murakibona GQ nawe nyene akavuga ati umwana umwanya igikogwa murakibona none mwebwe muri ko muranyumviriza ntimwumva yuko uno muri legend wacu Big Fizzo kuyamashari wariko aravyura abantu uko muri no ndirimbo yavuze ati giyongira ndabahe topic hanyuma platform

0: bivura ninge nubukunda kwitambira wonye nubgawe aha nako kunda gutamba ruko nyene bafashe akaboko no wundi cyangwa bari kumwe
1: bolingo kusikusa bolingo diabete su qualité mon waté
0: ari twa Koffi Olomide
1: kasi su qualité le katé na muma ah bolingo
0: ari uko bisanzwe nuko vyama no kunyakura kugira ngo muri kino igani meze ndakwakira tangorane nimwe
1: kaya kaya musha
0: akuri su santé wite Chris hanyuma 60 76
1: kabona bolingo
0: yakwa kila tangorane nimwe kugira ngo rero heze urunduke kumwe nanje muri kino kiganyiro mudundo 68 67 86 karibu sana ukizgeti sa chumi azibiri turi kumwe muri kino kiganyiro mudundo
1: serviteur de nuit akoma moto
0: nuko kandi ndirimbo suja kumusabye ndakuvuza kibazo rakime giciyemo ndirimbo yose uja kunsaba naja kwa ndirimbo yo muri rimwe ndayikuvugiza tangorane nimwe kumeze kwigirira umugoromeza hamwe n'ibiganiro vya Radio Nuni Culture
1: honorable John Kashua Monga
0: utukumvura ni bujumura cyane hagati mu gihugu tutubagira ngwe mutumviza muri

ndaho meze neza no witwa King Jocelyn Mukanyosha nawe yipfuriza ijoro ryiza umuryango wiwe wose uwo bita Nizi Black hari anyi mutambu ngo na sheri wiwe uwo bita Elvis ngayibulima ngo abakunzi